Monsa monsa kurese yako nasi ndiku buda anda kukubata ndiri apa eko pekara pwendi eti kama posa akushika achichaisa shaki anzi kushika wachaisa monsa ndinenge dinewe jangu akurese yako eti kama posa.